0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wingsfoot.

bahagia malah hanya untuk sejenak. Dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Menjelang pagi ini nikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak

0: 送给了你贝蒂呀。
1: Mitra Songgo Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puron ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming. Tanpa lama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan di layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 untuk 103 Mbps. 100% tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kanan. Registrasinya tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, Ambil Suara Jawa. Nomor Sari Hit, hanya di 0,2 FM Golangin 14:16 waktu. Ambil Suara Jawa.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena menghakai dia beri sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Iya, masih di Gerawat Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 13 menit. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah meningkat. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah yang tengah prepare untuk berangkat beraktivitas, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Dan yang saat ini tengah dalam perjalanan, selamat pagi. Selamat menempuh perjalanan ya. Semoga hari ini adalah hari yang baik untuk kita semuanya ya. Di Radio Songgolangit FM, Rabu 12 Agustus 2026, di pagi yang cerah sekali ini ya, di pagi yang sudah panas ya, disertai angin. Entah mengapa ya Mitra Songgolangit, ini beberapa hari terakhir anginnya begitu kenceng banget ya. Padahal beberapa waktu lalu udah sempet agak menurun ya, ini anginnya nggak angin-angin banget gitu ya, tapi sekarang udah was-was lagi ya. Ini yang banyak sambat ya, ini mengeluhkan ini tentunya ibu-ibu, karena abis dipel, abis dikelut-keluti, kotor lagi ya, Mitra Songgolangit ya. Nah, apapun yang terjadi, kita harus tetap survive, harus tetap move ya. Ya memang ini yang terjadi ya, musimnya seperti ini, setiap tahunnya kita pasti mengalami musim kemarau, panas, kering, disertai angin seperti ini Mitra Songgolangit ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita tentunya di 0811-35-5592. Mitra Songgolangit, sekitar 30 kepala keluarga di Dusun Dungus ya, Desa Karangmalang mengalami kering selama air lagi mengalir selama minggu. Sementara sejumlah sumur mulai mengering akibat musim kemarau. Kondisi membuat warga harus mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang membeli air galon, mengambil air di desa sebelah, hingga menumpang mandi di rumah saudara atau tetangga yang jaraknya sekitar lebih dari 1 kilo. Ya. Salah seorang warga bernama Bu Rida mengatakan sebelum air PDAM ini mengalir setiap 2 hari sekali, namun debitnya terus mengecil hingga akhirnya berhenti total. Purida, aliran PDAM sebenarnya tidak perlu tersedia sepanjang hari. Warganya membutuhkan kepastian pasokan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat tidak adanya aliran PDAM, warga terpaksa mencari sumber air alternatif. Ya. Namun sejumlah sumber warga juga sudah mulai mengering akibat musim kemarau. Untuk kebutuhan minum, warga di sana memilih membeli air galon, sedangkan untuk mandi, sebagian warga terpaksa menumpang di rumah tetangga yang memiliki masih cukup air di sumurnya. Warga lain, Bu Soirah mengatakan, kesulitan air bersih sudah dirasakan sekitar sebulan terakhir. Awalnya air PDAM masih mengalir, tapi debitnya terus menurun hingga akhirnya tidak mengalir sama sekali.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sebaik-baiknya

0: ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan

0: yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Baharul ayat 188.
6: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: mata hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kok iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

lagi sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ.

0: 点。
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Ya, esok ini baik ujian toh.
8: Iya, enak baik.
7: Ujiannya ini apa loh esok ini?
8: Ketok ini esok wajah ujiannya biologi.
7: Oh alah, kira-kira apa bapak?
8: Saya iya, esok ini wajah perhewanan.
7: Perhewanan?
8: Iya.
7: Oh alah, yowis ayo sinau.
8: Yowis sinau, ayo.
7: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
8: Apa lho nal kuwi?
7: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
8: Malah kaya ngene ya gampang no.
7: Apa sampeyan iki?
8: Buntut.
7: Buntut?
8: Iya.
7: Macan yen duwe buntut?
9: Oh no.
8: Oh iya ya. Anu, loreng.
7: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
8: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
7: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
8: Ya yo,
7: anak kucing.
8: Oh iya.
10: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
11: Radio Songgolangit pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi, mitra Songgol dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kabar Anda pada pagi hari ini diberikan kesehatan ya semuanya, dan juga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan pada pagi hari ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menjumpa Anda dalam program Graha Warta edisi siar Rabu 12 Agustus 2026, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Diucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang sedang di perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu berhati-hati, tetap patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jaga jarak aman. Dan jika dirasa ya sudah agak mengantuk, tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu ya. Kemudian jika sudah dirasa pulih kembali, dapat melanjutkan perjalanan Anda tentunya dengan nyaman dan semoga selamat sampai dengan tujuan Anda. Kemudian bagi Anda juga yang sedang di rumah ya, mungkin yang sedang memasak, bersih-bersih ataupun juga tengah melakukan aktivitas lainnya di rumah, biar ucapkan selamat pagi. Semoga aktivitas ataupun pekerjaan yang Anda lakukan di rumah dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga pada hari ini ya, pada hari Rabu ini kita juga dapat diberikan keberkahan dan setiap langkah kita semoga diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, mitra Songgolangit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi ya, informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi ataupun pagi menjelang siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Andra and the Backbone yang berjudul Sempurna. Dan selamat mendengarkan.

0: sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk informasi pertama, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun informasi perakiraan cuaca ini dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Dan beberapa kecamatan yang ada di Ponorogo diperkirakan cerah, sementara wilayah lainnya mengalami udara kabur terutama pada pagi hari. Dan untuk wilayah kecamatan Slaung, cuaca diperkirakan berupa udara kabur dengan suhu sekitar 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 41 hingga 97%. Kemudian diikuti oleh kecamatan Krayun yang juga diperkirakan akan bersuhu 18 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 97%. Kemudian untuk wilayah Bungkal diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu di 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Sambit di 20 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian juga untuk Sawo yang diperkirakan akan lebih cerah dengan suhu sekitar 21 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan 50 hingga 93%. Kemudian memasuki siang hari, suhu di sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo akan meningkat. Beberapa daerah dapat mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian secara umum, perakiraan cuaca di Ponorogo pada hari ini berada pada kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius. Jadi bagi mitra Songlangit ya yang ingin menjalankan aktivitas ataupun juga akan keluar rumah ya, tetap bisa perhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing daerah Anda. Dan bagi Anda yang mungkin pada kali ini ya beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda ya, utamanya untuk memakai sunscreen ataupun juga sunblock ya untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup, kalau perlu juga diimbangi dengan minum vitamin agar tentunya imunitas Anda tetap terjaga. Baik, Mitra Songgolangit, demikian informasi perakiran cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo pada hari ini ya. Semoga cuaca bersahabat dan seluruh aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Mitra Songgolangit, karena percobaan kita masih cukup panjang, hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu udah keburu sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum, masih bersama Bia Warta Siang dan ini informasi anggota Progol ke-26. Informasi terbaru, penyewang sebesar 1,24 miliar rupiah. Adapun penyitaan dilakukan pada Selasa 11 Agustus 2026 malam hari dan juga telah menyita uang sebesar 748 juta pada Kamis 6 Agustus 2026. Kepala Kejari Ponorogo yakni Zulmar Adi Surya yang mengatakan bahwa total uang yang telah disita dalam dua tahap mencapai 1,988 miliar rupiah. Dan Zulmar juga menjelaskan bahwa uang yang disita berkaitan dengan objek perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo tahun 2023-2026. Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 1/M.5.26/FD.2/0

0: 2026/2026 dan tertanggal pada 20 Mei 2026. Menurut Zulmar, penyidik masih terus melakukan pendalaman. Selain penindakan secara hukum, Kejari Ponorogo juga melakukan upaya pemulihan atau pengembalian dugaan kerugian negara. Zulmar juga menegaskan bahwa perkembangan perkara akan kembali disampaikan kepada publik setelah penyidik mendapatkan hasil terbaru dari proses penyidikan dan penghitungan kerugian negara. Dan dipastikan bahwa penyidikan dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD masih terus berkembang. Hal itu juga seperti disampaikan oleh Kepala Kejari Ponorogo, yakni penyidik hingga kini penyidikan belum selesai, meski ex-ketua DPRD Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Baik, Mitra Song Langit, informasi dari Ponorogo tadi ya, terkait penyitaan kembali yang sebesar 1,24 miliar dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo, ini juga menunjukkan bahwa penyidikan ini masih terus berkembang ya. Dan masyarakat tentu berharap agar seluruh aliran dana ini ditelusuri dan pihak yang terbukti terlibat proses sesuai hukum dapat diproses sesuai hukum yang berlaku ya. Dan semoga kasus ini juga dapat mengingat akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah karena uang yang dikelola merupakan juga amanah dari masyarakat. Kita doakan semoga kasus ini cepat menemukan titik temu dan dapat secara transparan ya hasilnya kepada publik. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait pembayaran pajak ya, pajak kendaraan bermotor ya, bagi Mitra Songgolangit ya. Dan terkhususnya untuk warga Jawa Timur, dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan program pembebasan pajak daerah 2026 yang akan berlangsung mulai dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, kemudian apa saja kemudahannya? Selama program berlangsung, masyarakat mendapatkan bebas sanksi administratif. Kemudian juga ada bebas PKB progresif, kemudian ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, roda 2 dengan pokok PKB maksimal 500.000. Kemudian juga ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Yang dimana yang pertama, roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. PKB pokok maksimalnya sampai dengan 500.000. Kemudian yang kedua ada roda 2 ojek online. Yang ketiga sepeda motor roda 3 dengan PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000. Kemudian juga ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat dengan denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Nah, bagi Mitra Songgolangit ya yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan, jangan sampai kesempatan ini terlewat ya, karena periode programnya hanya di bulan Agustus saja ya, di mana di tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus 2026. Dan yang tidak kalah penting, pengenaan PKB dan juga BBNKB ini tidak naik dengan adanya keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Baik, Mitra Songgolangit, manfaatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 dan segera urus kewajiban pajak kendaraan Anda. Baik, Mitra Songgolangit, informasi yang Bia sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin membayarkan pajak ya. Jangan lupa untuk jangan melewatkan kesempatan ini ya, karena hanya berlaku di bulan Agustus saja. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jill, mau kemana kamu? Sammy?
1: Iya.
0: Kamu tahu kan kita gak suka? Kalau sampai papa tahu?
1: Ma, ini hidup aku. Terserah dong, aku mau jalan sama siapa aja. Dan ini yang benar-benar aku mau. Aku cinta sama
0: Jill! Kamu ini tahu apa soal cinta? Kamu ini masih kecil. Emangnya orang hidup hanya dengan cinta?
1: Ya tapi gak cuma materi aja kan? Aku tahu apa yang bisa bikin aku bahagia.
0: Besok orang tuanya Felix akan melamar kamu. Mama dan papa udah setuju.
1: Aku benci sama mama.

habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Gigi tempurannya crunchy. Sudah.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Ba'ya singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semasukan kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini di pukul 11.54, Bia ada satu buah informasi dari Ngawi. Temuan tak biasa muncul dari saluran drainase Jalan Siliwangi di Kabupaten Ngawi. Ratusan botol minuman keras atau miras kosong ditemukan menumpuk saat kerja bakti di sejumlah pihak. Jumlahnya bukan satu ataupun dua botol saja, limbah botol miras yang berhasil dikumpulkan diperkirakan mencapai 2 hingga 3 karung.

0: Temuan tersebut menjadi perhatian lantaran kawasan trotoar dan tepi sungai Jalan Siliwangi selama ini ditempati oleh puluhan pedagang kaki lima atau PKL, termasuk juga angkringan. Petugas kemudian memanggil ketua paguyuban dan sejumlah pedagang untuk dimintai keterangan. Namun, Satpol PP menyebut pedagang angkringan di kawasan tersebut tidak menjual minuman beralkohol. Lantas, dari mana ratusan botol miras tersebut berasal? Dan jadi, Budiono menduga minuman beralkohol dibawa sendiri oleh pengunjung sebelum dikonsumsi di kawasan Jalan Siliwangi. Namun, pihaknya juga menduga adanya pasokan dari toko yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Satpol PP Ngawi sebenarnya sudah mengklaim telah rutin melakukan patroli di kawasan tersebut, namun hanya saja petugas disebut jarang mendapati aktivitas pesta miras secara langsung. Temuan ratusan botol tersebut akhirnya menjadi bahan evaluasi, dan Satpol PP berencana menyesuaikan waktu patroli sekaligus memperkuat pengawasan bersama dengan instansi terkait. Baik, Mitra Songlet, informasi dari Ngawi tadi cukup memprihatinkan ya, karena menunjukkan masih adanya persoalan peredaran minuman keras atau miras yang bisa dibilang cukup banyak dan masih beredar di kalangan masyarakat. Dan kita berharap agar pihak terkait ini tentu dapat menelusuri bagaimana botol-botol tersebut bisa berada di lokasi, dan kemudian juga tentunya pentingnya adanya patroli ya, kemudian juga upaya untuk mengetahui sumbernya dan memastikan aturan terkait adanya peredaran minuman beralkohol yang harusnya benar-benar ditegakkan sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat ini juga tetap terjaga. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puron nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dituwi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Madiun. Terkait sebuah kecelakaan maut, ini terjadi di Jalan Raya Madiun Ponorogo, tepatnya di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun pada Senin 10 Agustus 2026. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terjatuh ketika hendak mendahului kendaraan lain, lalu tertabak bus yang melaju dari arah belakang. Korban diketahui bernama Moreta Vivian Gunawan. Dan pada saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Honda bernomor polisi AE4337JB. Dan hal ini ditanggapi oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, yakni Ibda Andika Cahyono. Ia menuturkan bahwa kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 12.00. Dan sebelum insiden itu terjadi, sepeda motor korban dan bus sama-sama melaju dari arah utara menuju selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, korban berupaya mendahului kendaraan lain yang identitasnya belum diketahui. Namun, upaya tersebut berujung petaka, korban diduga kurang berhati-hati hingga kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh di jalan. Dan pada saat bersamaan, dari arah belakang melaju bus cendana bernomor polisi AE7507UB yang dikemudikan oleh Heri Santoso. Adapun jarak kedua kendaraan yang sudah terlalu dekat membuat kecelakaan tak dapat dihindari. Petugas Satlantas Polres Madiun kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan akhirnya polisi juga mendata kendaraan serta pihak-pihak yang terlibat untuk penanganan lebih lanjut. Insiden tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pengguna jalan ya agar tidak terburu-buru saat hendak menyalip kendaraan karena kondisi lalu lintas dari arah depan maupun belakang serta jarak aman perlu dipastikan sebelum melakukan manuver. Baik, mitra Songgolangit, semoga hal ini semuanya bisa menjadi pelajaran bagi semua pengendara kendaraan, pengguna lalu lintas ya, untuk selalu menjaga jarak, kemudian juga memperhatikan kondisi lalu lintas, dan tentunya memastikan situasi benar-benar aman sebelum berpindah jalur ataupun juga mendahului. Karena apalagi ini di Jalan Ponorogo Madiun ini juga banyak melintas ya, kendaraan-kendaraan besar seperti halnya bus ya. Dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran bersama agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tunggu Langit Media. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Petani tomat di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Namun, hal ini tidak berbanding seimbang dengan harga tomat di tingkat petani justru jatuh. Dan Ahmadi, salah satu petani di Desa Buluharjo, Kecamatan Plausan, yang mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogramnya. Harga tersebut telah berlaku di sebulan terakhir. Harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dengan harga seperti itu, menurut Ahmadi, petani menanggung kerugian sebab harga panen tidak mampu menutup biaya operasional. Hasil penjualan tomat menurutnya hanya mampu untuk bertahan, dan petani baru bisa merasakan keuntungan jika harga tomat mencapai sedikitnya Rp2.500 per kilogram. Yudi, yakni petani tomat di Kecamatan Plausan, mengaku hasil panen tahun ini sebenarnya cukup bagus. Dari satu kotak lahan miliknya, atau sekitar lebih dari 2.000 batang tanaman tomat, petani bisa menghasilkan rata-rata 3,5 kuintal dalam sekali panen. Jatuhnya harga tomat di Magetan, menurutnya, karena pasokan tomat di daerah lain juga masuk ke pasar yang sama, sehingga persediaan tomat pun sangat melimpah. Petani tomat di Magetan berharap agar pemerintah memberikan perhatian terhadap tata niaga dan distribusi tomat sehingga harga di tingkat petani tidak jauh dan tidak jatuh terlalu rendah. Mereka khawatir harga yang terus turun akan menurunkan minat petani untuk kembali menanam tomat pada musim berikutnya. Baik, Mitra Songgolangit, anjloknya harga tomat yang ada di Magetan ini tentu menunjukkan bahwa produksi ini tinggi ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan petani ya, ketika pasokan ini berlebihan dari beberapa aspek, dari beberapa pihak ini juga menyetorkan hasil panen yang sama. Maka hal ini juga menyebabkan pasar ini tidak mampu menyerap hasil panen secara maksimal dan berdampak pada harga tomat ataupun juga bahan baku lainnya ini turun begitu. Dan pemerintah perlu membantu mencarikan solusi tentunya yang berdampak

0: bagi petani ya, terutama melalui penguatan pemasaran, kemudian juga penyerapan hasil panen yang efektif, kemudian juga pengolahan tomat agar tidak hanya bergantung pada penjualan yang dalam versi segar saja begitu ya. Dan jika harga terus berada di bawah biaya produksi, petani tentu akan semakin enggan menanam tomat pada musim berikutnya. Semoga pemerintah dapat membantu mencarikan solusi terbaik bagi petani agar kejadian serupa dapat terminimalisir dan tidak terjadi kembali di masa musim mendatang. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.

0: Lek, Lek, sekilo bekicot musim urip kita tuku 500.000 ya.
1: Eleh tenane kan.
0: Tapi, enek syaratnya.
1: Apa syaratnya?
0: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring koma.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Warga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Itu bikin orang tua dan anak.
4: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. So

0: dunia itu, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sunglangit, pukul 13.

Jepang, tipe Inter Sangali, Isuzu Kikin bernomor K, ketua orang si di kecamatan. Peristiwa yang arahian berbentuk mahal dunia sebut mengalami luka-luka rumah sakit. Baik, Mitra Songlangit, informasi dari Ngawi tadi tentang bagi hal ini melibatkan dan pengguna. Pengguna diingat bagi jelasi yang besar sepupun hati di jarak aman dan tentunya patuhi aturan rambu.

lalu lintas. Dan baik mitra Sinjang hingga nanti tuntas jadi rem. Siapa yang mengatasi menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Informasi dan solusi.
1: Kita masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita dari Ponorogo, terkait sekitar 30 kepala keluarga di Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung, Ponorogo, mengalami krisis air bersih. Aliran BDAM yang menjadi salah satu sumber utama bagi warga sekarang tak lagi mengalir selama sekitar 3 minggu. Sementara sejumlah sumur mulai mengering akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat warga harus mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang membeli air galon, mengambil air ke desa sebelah, hingga menumpang mandi di rumah saudara atau tetangga yang berjarak sekitar 1 km. Salah seorang warga, yakni Rida Asmawati, 45 tahun, ia mengatakan bahwa sebelumnya air PDAM masih mengalir setiap 2 hari sekali, namun debitnya terus mengecil hingga akhirnya berhenti total.

0: Menurut Rida, aliran PDAM sebenarnya tidak perlu tersedia sepanjang hari. Warga hanya membutuhkan kepastian pasokan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, tidak adanya aliran PDAM, warga terpaksa mencari sumber air alternatif. Namun, sejumlah sumur warga kering akibat musim kemarau. Di salah satu sumur yang masih memiliki air, namun air tersebut tampak kotor sehingga warga khawatir jika menggunakannya. Dan untuk kebutuhan minum, warga memilih membeli air galon, sedangkan untuk mandi, sebagian warga terpaksa menumpang di rumah tetangga yang masih memiliki sumur dengan air. Dan sementara jika membutuhkan air dalam jumlah lebih banyak, warga harus mengambil ataupun juga meminta air ke desa sebelah yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah warga. Kondisi tersebut cukup menyulitkan bagi warga lanjut usia, dan warga sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah wadah penampungan air di pinggir jalan. Wadah tersebut disiapkan untuk menampung bantuan air bersih dari pemerintah maupun juga pihak lain. Baik, Mitra Songlangit, krisis air yang terjadi di Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung ini menunjukkan bahwa dampak musim kemarau ini terus dirasakan serius bagi warga Ponorogo ya. Dan sekitar 30 kepala keluarga ini harus menghadapi kondisi sulit setelah aliran PDAM terhenti selama 3 minggu yang bisa dibilang cukup lama ya. Dan sementara sejumlah sumur warga ini juga mulai mengering. Kita berharap agar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait segera melakukan solusi terbaik bagi warga seperti hanya dropping air bersih. Dan semoga dropping yang dilakukan pun tidak hanya terjadi ketika krisis tetapi dapat memenuhi kebutuhan air warga selama musim kemarau. Dengan begitu, warga tidak terus-menerus berada dalam kondisi darurat setiap kali musim kemarau itu datang. Baik, kami langsung langit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
6: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.

0: 7 jus lagi. Nyajiin 7 jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum 7 jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan 7 jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot. Info.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Pacitan. Angin kencang dan gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di perairan selatan Pacitan dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penguatan angin muson timur yang bertiup dari Australia menuju Asia dan melintasi wilayah Indonesia pada puncak musim kemarau. Berdasarkan perkiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, kondisi perairan di Pacitan berlaku pada mulai Rabu 12 Agustus hingga Jumat 14 Agustus 2026. Tinggi gelombang diperkirakan berada pada kisaran 2,5 hingga 4 meter. Kondisi gelombang bervariasi di waktu-waktu tertentu. Ketinggian gelombang di antara 2,5 hingga 4 meter. Dan angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan sekitar

0: sekitar 10 hingga 15 knot, sementara hembusan maksimum atau gas dapat mencapai 27 knot. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan energi gelombang di laut dan membahayakan aktivitas pelayaran, khususnya kapal berukuran kecil. Yagus mengimbau masyarakat, terutama nelayan dan pelaku aktivitas di kawasan pesisir, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan juga gelombang laut. Menurutnya, penguatan angin pada musim kemarau merupakan salah satu faktor yang dapat memicu peningkatan gelombang di perairan selatan Jawa. Kondisi atmosfer dan pola tekanan udara di sekitar wilayah Indonesia juga dapat mempengaruhi kecepatan angin di permukaan. Selain ancaman bagi aktivitas pelayaran, angin kencang juga perlu diwaspadai masyarakat di daratan. Kemudian juga pohon berukuran besar, papan reklame, serta bangunan yang kurang kokoh berpotensi terdampak apabila terjadi hembusan angin yang cukup kuat. Baik, mitra Song Langit, potensi gelombang tinggi hingga 4 meter yang terjadi di perairan Pacitan ini tentu menjadi perhatian serius terutama bagi nelayan dan juga masyarakat yang kerap ataupun juga pada kesehariannya beraktivitas di pesisir laut ya. Dan tentunya masyarakat dan nelayan maupun juga mungkin juga pelaku wisata perlu meningkatkan kewaspadaan dan tidak memaksakan aktivitas di laut ketika kondisi tidak memungkinkan. Kemudian juga perlunya memantau informasi cuaca dan peringatan dini. Ini juga harus terus dilakukan karena kondisi gelombang dapat berubah-ubah dengan cepat. Dan pemerintah dan petugas terkait juga diharapkan untuk memperkuat imbauan serta pemantauan di kawasan pesisir. Baik, mitra langsung ke langit, informasi dari Pacitan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Geraha Warta edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Dan setelah ini jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini kita masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: حديث روايات بخاري ومسلم.
1: Bildila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah.

0: modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
6: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
5: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
6: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 wae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sak upil-upil ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oalah, Mbak, Mbak. Ayu-ayu kok upile sak gedhe jeruk.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.
2: Pancen abang-abang bentar ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sapa sing abang-abang ayu-ayu?
2: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
3: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair pitutuh sing cair sing khusus lombok tomat lan terong kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo
2: sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran dene sing cair carane disemprotke ning godhonge tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
5: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
6: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
7: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut, wiwit bengi bolak-balik menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
8: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
7: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
8: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
7: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
8: Langsung ae Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
9: Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjal, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
7: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
8: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
9: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Sama-sama buku kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, pepanggian malih nggih. Kalian kula mirdana Orenisya wonten ing kalodhangan santen menika tasih wonten siaran Suara Jawa tugi mangke titiwancinipun jam sekawan santen. Wonten ing kalodhangan santen menika ingkang badhe nderek kegono sumangga tasih mirdhatengga 081 3 00 00 ugi mangke ingkang badhe request lagu saged hamirsani nopo saged ngechat nopo saged komen dateng live TikTokipun Radio Songgolangit amargi wonten ing kalodhangan santen menika selain radio analog live streaming terus online radio book. Nah, niku wonten live TikTok spesial kagem panjenengan sedaya ingkang sakmenika nembe ngayahi gati, nembe istirahat siang, nembe dahar, nembe makaryo, nembe wonten perjalanan, napa nembe menawa apa kemawon wilujeng sonten mirda sakmenika spesial rawuh kagem panjenengan badhe hangrincangi sedaya aktivitasipun panjenengan wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng santen ingkang sakmenika wonten radio analog. Nah, biasanipun wonten radio analog niku jam-jam yah menten, jam-jam istirahat. Ibu-ibu tek menawi badhe masak dereng wiwit niki. Jam yah menten iki kan apa nggih? Sekedap melih biasanya jam sekawan. Nah, ingkang makaryo ASN BUMN niki pun bar jam istirahat. Nah, pun bar jam istirahat biasanya jam rawan, jam ngantuk-ngantuk gitu. Semangat kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songgolangit. Sekawan ingkang hamir sani saged nggih dibantu tap-tap layaripun mangke kersane Amir sani wonten ing kalodhangan siang menika ingkang angka sepisan langkung kathah ingkang angka kalihipun kula lan panjenengan langkung napa nggih tetepanganipun langkung kathah silaturahminipun langkung kathah. Nah, langkung wonten faedahipun kula lan panjenengan mekaten. Wilujeng santen ingkang nembe lumebut wonten live TikTok, pokoke sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur dipun paringi rejeki ingkang kathah lan paling penting nggih menika berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Yani, Pak Yani napa Mbak Yani, salam dari Pacitan Kak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RA Audio Miniatur request lagu Perahu Layar Mbak Mirda, siap. Pak Juwito wilujeng sonten. Pak Mul Tulungagung salam kenal, Selendang Biru di Sumet Mbak ditunggu. Mungkin nek kobong terus ribun. Injih Mbak, apa bener di perapatan Duri Sawu udah ada yang parkir ngatur lalu lintas? Duri Sawu wonten napa maksudipun? Waalaikumsalam Mas Dion wilujeng sonten. Engkang nembe lumebet wonten live TikTok wilujeng sonten. Engkang sak menika wonten WhatsAppipun Radio Songgolangit ugi wilujeng sonten. Engkang nembe makarya ugi wilujeng sonten. Engkang badhe kaputer sak menika wonten satunggal lagon spesial wonten Sumanding. Wilujeng sonten.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanan

0: cepat, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
1: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng Klinik Urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik Urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Tasih wonten giaran Suara Jawa nggih mitra kinasi sangga langit wonten kalau dengan sonten menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki kok kathah men sing WAO tibakane wolawan. Sekedap. Nah, nggih matur agunging panuwun Putri Merindu. Nah, selamat sore Mbak Mirda, selamat sore. Kang wonten radio analog wilujeng sonten nggih wonten ing kalau dengan sonten menika. Silvi Kumalasari beb oke. Engkang betok acara menika sinten namine sepatu sekeco anggene nyopo kula tak mirengake hiburane pas saking panjenengan. Wilujeng santen papanggen malih kalian kula Mirdana Aurinisha wonten ing kalodhangan santen menika nggih kagem sedaya kemawon pamidhanget radio sangga langit ingkang nembe menawa apa kemawon punapa utawi menapa punapa menapa menapa kemawon ingkang menapa mekaten. Ibu Ejaya gabung tante. Wih, Ibu Ejaya niku sinten? Wilujeng santen Ibu Ejaya wonten ing kalodhangan santen menika. Ibu Ejaya ingkang manggen wonten pundi? Wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika Ibu Ejaya. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur. Napa mbelih nggih? Kathah rejekinipun. Mbak nyuwun dumes. Dumes sik sik mas. Iki menapa tak wis mlebet dumes tapi iki kak nggih benjing no. Masalah nek lagu iki sakjane sampun disiapne kula mboten saged muter lintune. Ngaten nggih Ibu Ejaya, Jaya Wijaya. Ya Allah kula diceluk tante. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamit dhumateng radio sangga langit wonten ing kalodhangan santen menika Mbak Aksara Ji. Pripun maksudipun dalem mboten tek paham sak menika. Mbak Aksara Ji. Dados ngeten. Nek basa Jawi misale nggih, yen jenengan aksara. Aksara niku ingkang leres tulisanipun aksara. Nah, sastra Jawa. S1 bahasa Inggris. S2 sastra Jawa. Keren toh? Sugeng santen, wilujeng santen. Sugeng sak menika jualan mie ayam. Menawi lepat nyuwun pangapunten, tapi langkung saenipun wilujeng santen. Ngaten nggih? Nggih, matur agunging panuwun kagem sedaya pamidhanget radio sangga langit wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe makarya ingkang nengti wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon kagem panjenengan nggih kathah sanget tata basa sak menika ingkang sampun lumrah wonten masyarakat sakjane dalem mboten nglentokaken tapi langkung saenipun kados tunggal kata kan nek kula arisan RT napa kempal manunggal kalih lingkungan kalih tetanggi tepalih ngaten nika kuwatah sanget ingkang tasik matur niki setunggal kata niku biasane ngaten sepindah melih nah niku ingkang langkung pasipun sepisan melih ingkang angka sepisan nah biasane kan setunggal, ingkang ongkos setunggal, ingkang ongkos sepisan, nah, ngaten nggih? Pindah datang pun di panjenengan. Katen, ngaten, sugeng santen, wilujeng santen. Tapi mboten dados menopo. Kulolan panjenengan itu kan tasik, nopo nggih, istilahnya nggih. Langkung saya dipun agem, langkung saya dipun damel. Kersane basa Jawi niku mboten tergerus kali jaman. Kan lek sak niki niku sedaya kemawon sing manggen wonten kota besar Ponorogo niku kan lari-lari alit niku sak niki sedaya migunakaken bahasa nasional. Jarang sangat ingkang migunakaken napa nggih? Niki bahasa Jawi krama alus nggih mboten kula lan panjenengan ngeten iki jarang sanget. Lah nggih kula kok mboten supe Mbak tapi kadang kepleset. Nggih biasa, maksudnya biasa nek ngoten niku biasa Pak Mujiono biasa nggih kados kepleset kepleset ngoten nggih biasa. Kadang niki nek pas kula tumbas napa pas tumbas terus bagian bayar ngoten. Bayar ngoten biasanya kan mbak-mbak kasirnya anu sudah Mbak, sudah Kak. Sampun Mbak. Terus nek kula niku kadang kapel basa Jawi nggih, dadi bayarne sampun, pinten. Matur nuwun nggih. Nah. Panjenengan saged damel basa kawi alus mboten, Mbak? Contohnya sing pripun? Ngaten langkung saya Mbak Josis, Mas Yuda matur nuwun. Iki sing seangkatan we padha rabirung. Nah, mugi-mugi sing seangkatane Mas Bejo sing dereng pikantuk judu, mugi-mugi enggal pikantuk judu. Amin. Aku urung. Nek basane kunduran trek napa Mbak? Jekangkang. Rahayu Pekan Baru hadir matur nuwun. Matur Agung Pandula 1993. Kuatah sangat kok saniki niku napa meleh kelahiran 1993 niku sing dereng kromo, sing dereng pikantuk judu, sing dereng memikirkan ke arah mriku. Amargi napa? Kebanyakan ngeten. Nek kula mengamati kanca-kanca sing wonten sak kiwa tengene kula niku kagem wong tiang mas-mas sing kelahiran 93 napa mbak-mbak sing kelahiran 93. Nek pun kathah yatrani, nek pun nyaman kalih pekerjaan ni, biasane niku jodoh niku malih rodok dikesamping ni. Kula mboten ngertos nggih alasan-alasan sing bener-bener baku niku nopo, tapi nek ditanya nopo ditangleti kok dereng menikah, kok dereng anu, ngoten kadang niku jawabane dereng belum pripun nggih, dereng mikir ke situ, belum mikir ke situ. Nah, generasi sandwich. Kisinan. Tak puterne Mbak Ajeng Febria. Sip Mbak dipun sisipi pangertosan bahasa Jawa. Kadang kala loro.

0: Kongosongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggalangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sanggalangit FM. Mitra Kinasih Sanggalangit, wonten ing kalu dayan sonten meniko. Senadyan to kula tasik kuwapang sanget kalian panjenengan sedaya hananging ngapunten sanget. Sak meniko wekdalipun sampun jam gangsal welas langkungipun gangsal setunggal menit. Artosipun kula ketah pamitan wonten ing kalu dayan sonten meniko. Ngapunten sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur wonten request lagu ingkang dereng saged kula puteraken. Wonten chat panjenengan apa komen panjenengan ingkang dereng saged kula waos. Wilujeng sonten, wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun dalem Mirdana Orinisia ngaturaken wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.

0: Lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sunggulangit pukul 17.
4: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhausted banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang enggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan, atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward. Karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi tiga misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan. Sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan. pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare, Putra Dewa, Mas.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.

0: jus nih buat anak-anak.
1: Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
5: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
6: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
5: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
6: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
5: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
6: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
5: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
6: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
5: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
6: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
5: Aduh, iki tekor-tekor.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya crunchy.
0: Good.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yoalah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
2: Loh aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
1: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
2: Loh kan kamu lupa toh dek, aku tuh bilang, sayang cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Eh alah pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Songulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Le, sekilo bekicot musim buruk ini tak tuku 500.000 ya.
3: Eleh tenane kang.
2: Tapi, enek syaratnya.
3: Apa syaratnya?
2: Nek mau ngirim bekicot, karo dikirim koma.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.

Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Dila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Putra Dewa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranvi. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengne Baskom?

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yoalah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
2: Loh aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
1: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
2: Loh kan kamu lupa toh dek, aku tuh bilang, sayang cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Eh alah pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Le, sekilo perkicot musim gurih tak tukul 500.000 ya.
7: Eleh tenane, Kang.
6: Tapi, enek syarate.
7: Apa syarate?
6: Nek mau ngirim perkicot, karo dikirim koma.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun.
2: Radio
1: Jadi,
2: Sanggulan.
1: Tunggu apa lagi?
2: Informasi.
1: Kita datang ke cabang baru Os Kacamata. Jalan Sultan Agung, nomor 106, Kabupaten Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 90 00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-6684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Hi, hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di seribu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgolangit pukul 23.00.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bill di sini sih panggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Kembali lagi di Radio Songgo Langit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini informasi kita berada di Ponorogo Kejaksaan Negeri atau Kejari. Ponorogo kembali menyita uang dalam penyidikan dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Penyitaan terbaru senilai 1,49 miliar ini menjadi yang ketiga dilakukan penyidik dalam perkara tersebut. Sehingga total uang yang telah disita mencapai 3,37 miliar dari potensi kerugian negara sekitar 3,6 miliar. Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan. Proses tersebut juga dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang melakukan audit perhitungan kerugian negara. Karena itu angka 3,6 miliar hingga kini masih berstatus potensi kerugian negara. Dengan total penyitaan tersebut masih terdapat selisih sekitar 500 juta dari potensi kerugian negara yang sedang dihitung. Namun Kejari belum merinci siapa saja pihak yang belum mengembalikan uang tersebut. Penyidik juga tidak menghitung persoalan itu berdasarkan jumlah orang, melainkan objek yang berkaitan dengan perkara. Zulmar menegaskan perhitungan kerugian negara belum bersifat final. Penyidik masih berkoordinasi dengan lembaga audit untuk memastikan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut. Dan hasil audit nantinya menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara. Dalam perkara ini, uang yang menjadi objek penanganan berkaitan dengan tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Ponorogo. Kejari masih melakukan pendalaman terhadap aliran dan pengembalian dana tersebut, karena itu pihaknya belum bisa menyampaikan secara rinci jumlah anggota dewan yang uangnya telah maupun belum disita. Zulmar menyebut pengembalian uang tidak menjadi satu-satunya langkah yang ditempuh Kejari Ponorogo. Penanganan perkara juga diarahkan pada upaya pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola. Di sisi lain, proses hukum tetap berjalan melalui langkah penindakan. Sebelumnya, Kejari Ponorogo juga telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD tersebut. Penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sebelum penyitaan terbaru. Langkah itu menjadi bagian dari proses penindakan yang berjalan bersamaan dengan upaya pemulihan kerugian negara.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Songgo Langit, itu tadi beberapa informasi berkaitan dengan kasus korupsi yang menimpa salah satu Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita. Semoga kasus ini segera dituntaskan, kemudian kita bisa ya senang ya sebagai masyarakat karena uang negara telah kembali. Uang yang kita bayar setiap tahunnya, setiap bulannya bisa kembali ke tangan masyarakat lagi ya, seharusnya ya. Karena kita menggaji mereka juga sudah cukup besar gitu ya. Dengan tunjangannya, dengan lain-lainnya. Tapi kok mereka masih minta lebih banget. Itulah salah satu esensi atau sifat manusia yang mungkin semakin besar, semakin ingin banyak kemauan ya kan. Semakin serakah. Karena sudah sering dengan uang banyak, akhirnya mau yang lebih banyak lagi. Nah, itu adalah salah satu esensi keserakahan manusia. Bagi Mitra Sugulagit yang ingin mendengarkan Radio Sugulagit bisa melalui beberapa cara ya. Yang pertama mungkin melalui ya sekarang kan eranya baru ya, era baru dengan handphone. Handphone juga bisa didengarkan secara online melalui Radio Box dan tinggal ketik aja keywordnya Radio Sugulagit 99,2 FM. Kemudian juga bagi Mitra Songgo Langit yang mungkin memiliki informasi seputar ya peristiwa arus lalu lintas atau lain sebagainya juga sangat boleh sekali untuk menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda dari lagu Superman Is Dead dengan judul Kuat Kita Bersinar. Selamat mendengarkan.

Mitra Songgo Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.